0: Baik, terima kasih untuk rakan kita Miki Husin Purple bersama juga pada malam ini. Perkongsian info keadaan cuaca juga dikongsikan. Alhamdulillah hening di malam ini di kawasan Kampung Melaut. Sedang santai juga mendengarkan Harmoni FM pujaanku. Semoga semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala di malam Jumaat yang mubarak ini. Dan katanya putarkan lagu dua in lagu dunia ini hanya pinjaman, lagu daripada Uji dan juga Hel untuk hiburan bersama dengan sepupu sepapat di Pekan menumbuk Sabah juga ya. Apapun, kita mohon maaf juga untuk rakan kita Miki Husin Purple juga bersama kita dalam ruangan lagu-lagu variasi Nusantara ketika ini sehingga 10 malam ini nanti. Apapun, teruskan bersama juga mendengarkan Harmoni FM di ruangan Simfoni Harmoni. Dan pastinya kita mengharapkan juga mudah-mudahan anda akan terus terhibur dengan lagu-lagu yang telah pun kita muatkan di pertemuan kita pada malam ini dalam ruangan lagu variasi Nusantara hingga 10 malam ini nanti.
1: Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik JPES Negara Brunei Darussalam kini mengendalikan kajian tenaga kerja 2026, iaitu penyenaraian tempat kediaman house listing bermula 3 hingga 23 Ogos 2026. Penyenaraian tempat kediaman diadakan bagi tujuan mengemaskinikan senarai tempat kediaman serta maklumat isi rumah di kawasan terpilih untuk kegunaan kajian tenaga kerja KATK yang akan dijalankan bermula 5 Oktober hingga 1 November 2026. Sehubungan dengan itu, para keluarga yang terpilih adalah diperingatkan untuk memberikan kerjasama kepada pegawai kajian yang telah dilantik oleh JPES yang berautoriti dan boleh dikenal pasti melalui VES rasmi, PAS autoriti, kad pengenalan, surat lantikan dan surat makluman untuk isi rumah. KTK 2026 dijalankan di bawah Akta Perangkaan Penggal 81. Segala maklumat adalah rahsia dan hanya digunakan bagi tujuan perangkaan. Kegagalan memberi maklumat yang diperlukan atau memberikan maklumat palsu merupakan satu kesalahan yang membawa hukuman denda sebanyak $4,000 Brunei di bawah Seksyen 9 Akta Perangkaan. Info lanjut, hubungi talian hotline atau WhatsApp di talian 746-9844 semasa waktu bekerja atau email laborforce.survey@jpes.gov.bn atau dengan melayari laman web www.deps.gov.bn.

0: Chan merekodkan masa 29.37 saat sekaligus mencatat masa terbaik peribadi walaupun tidak layak ke pusingan seterusnya. Dalam acara sepak takraw pula, kontinjen negara menewaskan Perak 2-0 dalam saingan sepak takraw regu lelaki. Brunei menang tipis 17-16-15-5. Atlet olahraga Muhammad Nazrul Hakim bin Muhammad Zaini Hairul Lisam menyertai acara 800 meter mencatatkan masa 2 minit 5.78 saat dan menamatkan perlumbaan di tempat ke-8. Sementara lawan pedang kategori EP Wanita Individu Atlet Negara, Nabila Faiza binti Muhammad Hisham secara keseluruhan merekodkan 1 kemenangan dari 5 perlawanan dalam peringkat kumpulan. Dengan itu, sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Agnita Idris dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan Auda ikuti pada pukul 7 pagi waktu Brunei.

0: Eh, lahat yung jobis kita mamandoan eh. Kang gagas, sabar.
1: Ingat, pindaan kepada aturan-aturan lalu lintas jalan raya, yakni penyelesaian kesalahan-kesalahan.